Hei hi Akash Wani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani nikir thla taring ni somle pariat ni nga ni kan hun tho khatna kan lo chanta e ngai thla tu te chebai ule RJ Lomikani a control room engineer duty hi ke wanal ruata ani FM zo oya hun chale no am tak mang ho turin kalo lom chewa du sakna kala na cheu vo in kan thu pui tur chu hun hi involuntir lo la nang man hun chu vong zo gro hun hi involuntir lo la nang man hun chu vong zo gro kan hun duan lo kilo ngai tha ang jing daria ta hian zai fokin pathian fangna la in bul kan chenanga daria le mini somli a hian hindi la kan ngai tha anga dar kwa le mini som nya hian sa phla ina chun jamang dar som a hian zai remoi mi zo leng jem kan ngai tha anga dar som le mini som li a hian hindi la kan ngai tha le anga dar som pakhat le mini som nya hian sa phla arjus choice rj du big te ina chun jom don ani dar som pa nya hian zai fokin pathian fangna la kan ngai tha le anga tichuan dar som pahnih leh mini somli ah hian hindi hla in a chhunzom leh dawn ani dar khat leh mini somhni ah hian hmeichhe pual hun kan hmang anga hemi hunah hian masawnna leh mizo hmeichhia te tih lalzar liani leh vanal lawmi tuikhua tlang aizawl ami ten hun a rawn hmang dawn ani dar khat leh mini som ngah hian zai rimawi mizo lengzem kan ngai thla leh anga dar hnih leh minute ngah hian hindi hla in a chhunzom leh dawn ani dar hnih leh chanve ah hian chanchin thar mizo tawnga puan minute ngah aw kan ngai thla anga dar hnih leh minute som thum leh pangah hian sap hla kan ngai thla anga tichuan dar thumah hian kan hun thaw katna ti topin primary channel atanga lak chhon ngai thlak chhunzom tur a awmang kan hun bul chan tu atan chuan zai fakin pathian fangna hla mizo hla in bul kan chan anga hemi hunah hian zoram chhani leh zoram chani zorin sanga sai lo le judit larim rati te zai kan ngai thodon ani a kan hun ma saper kan hun min hon pui tu atan chuan zoram chanin ke ai mangai tu chen omlo ti hlalian sai lo pa chaw ina sak angai aphua hi kan ngai thawanga ngai thla tu te bolmin chan pui te bolmin chan pui tu te kan thin lunga ke pathian min mangai em tu a omani ti sia ani ai min mangai tu omlo ani ti sia kan hun te kan tu gin hun te kan vo in hun te kan man theina turin bul kan chan theina turin do sangna kan lan cheuni o helamang yan

Hehi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani in RJ lomi in tan zai fakin pathian fakna la hun man puitur chawin in tan kalaw let le ta e ton choma zai fakin huna hian tomi el pachwao lal mangai le ngur thang vela te zai kan ngai thau don ani a kan hon te dar som pani le mini som li thleng ani dona kan hla te amoi lom box ya top thleng amin lo tel puyam longai thak pui le tur kan tan som che oni o ti chuanin ton chum zai fakin huna kan hlama sapera tan chuan lal mangai changte in buaina khovel kazin na hi ti hla sakhian bul kan chananga he le hi zong buaina khovelani a chuti rola kan chia tur chu kan jin naramani ti shethar chung angai thatorin ngai thatu te du sang kan lan cheuni a

ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat theinan le taksachakna anlo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhunjom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zing ei vatton nia

chuan chuan min lo om pui ve tang tang ru kan som hwal chaw ni chu o chuan in kha joseph zaiming thanga kha min ron thlan sak sia a khoi ber hi kan pleng o kan tia la hi nal hlom bok sia mangai na tok ti la hian in nem teng o joseph zaiming thanga zai ngai thateng